Use isuka chuvalo eno iridio ya chabasinga echinana nomunana akatune somukaka usuka royo

Kamuse Isuka Chubaro Eno Eridu ya Chabazinga Echinana Nomunana Akatunisumkaka Usuka Royal

Kyuse isuka chiwubalo eno radio ya chabasinga echinana nomunana akatune sumkaka usuka royo